0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku udah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya? Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng sambaran pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun buat nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Dan Lania masih di sini tentunya menemani sahabat Stara dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian beraktivitas, bekerja mungkin, ada yang ada yang lagi libur, ada yang masih rebahan. Pokoknya tetap semangat ya sahabat Stara, karena hari-hari ini udah, ini ada tanggal cantik nih ternyata ya Lania baru lihat. Udah tanggal cantik aja nih, tanggal 7 bulan 7 2026. Aduh, cepat banget ya waktu berlalu dan hari-hari semakin panjang dan dunianya semakin tinggal sedikit aja gitu kali ya. Oke, dan Lania langsung mau bacain atensi, tapi sebelum itu nih udah ada yang bergabung bareng Lania nih sahabat Stara. Tentunya ada Mama Putri, kita angkat aja yuk, dan tentunya jangan lupa passwordnya dari Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat terbaru menarap yang lagi ngetop.
0: Oke, masuk nih Mama Putri. Gimana Mama Putri kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Melania gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih. Oke, dan Mama Putri mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Punya apa nih? Gitu aja ya, apa yang
0: apa?
1: Kisah kasih lah, apa pernikahan dini?
0: Oke, pernikahan dini aja ya, karena ini ada yang bergabung minta kisah kasih di sekolah nih, sama nih. Jadi Lania kasih pernikahan dini ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Mama Citan, Mama Belangi, Mama Bintang, Mama Cemplon, Mama Yande, Mama Cemplon, Mama Cici Maimona, Mama Hano, Mama Sima, Mama Ine, Mama Sumpah, Mama
0: Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama
1: Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama
0: Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah, Mama Sumpah.
1: Iya, lagi ini ditunggu ya Mbak Lania ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, buat Mama Putri terima kasih nih udah bergabung. Tapi di telepon ini gak cuma Mama Putri, ini ada yang bergabung lagi nih, ada Mbak Mines. Jadi langsungnya jalan ya Pak, angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Hati tetaplah menarap, sehingga ingat Mbak Lania.
0: Oke, semangat sekali ini Wines. Iya,
3: belum makan teman, semangat.
0: Oh iya betul.
3: Aku minta lagunya edisi Litonga.
0: Apa ini judulnya?
3: Terserah Mbak Lania.
0: Oh kirim dari ya. Dari itu, siapa tadi?
3: Ya Mam Anu Mega. Terus kae siapa dulu? Anu sing rane ekemutan kelalen bae nang dhuwur. Mama Put, anu kae siapa? Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Tutu, Mbak Cemplon, Runta. Siemaning, Braling Sambut Braling
0: Saputra.
3: Ya, aku minta dong nomornya dong Braling. Sebagai saudara.
0: Waduh.
3: Iya tuh bilang tuh sama Braling Saputra, aku minta nomornya.
0: Oke.
3: Okay. Saudaraan. Berarti nanti kelompok. Yang di kelompok, terus nanti aku, terus Nina.
0: Oke.
3: Okay. Nanik, terus Bu Yayu. Terus Pak Larto di Toyarja. Okay. Lagi itu aja Mbak Lania.
0: Udah itu aja nih.
3: Jangan lupa, terserah apa itu sini Tonga.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam. Oke, sekian dari Bu Mines ya. Dan kita lanjut lagi membacakan atensi yang sudah ada nih. Ada dari siapa ini ya? Dari Bapak Prayitno nih. Pagi Stara, pagi Mbak penyiar. Aku dari selamat pagi Stara dan selamat pagi nih buat penyiarnya. Oke, selamat pagi kembali ya. Aku dari di Buka Teja Karang Pinggir lagunya dong Mbak. Boleh. Kisah Kasih di Sekolah spesial buat para pendengar Setara, buat Mbak penyiarnya. Selamat bertugas, semangat. Oke, semangat kembali dan terima kasih banyak. Terima kasih juga buat sahabat Setara yang sudah bergabung via teleponnya dan via atensinya. Jadi langsung aja Lania mau gelirkan satu persatu biar semuanya kebahagiaan. Ada pernikahan dini requestannya dari Mama Putri, langsung aja Lania akan gelirkan dan selamat menikmati buat sahabat Setara dimanapun kalian berada. Yuk digelirkan dan selamat menikmati. Cus.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4, Stara Radio Banjarnegara. Selalu

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tempat Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah mau habis, jadi Lania langsung aja mau bacain atensi yang dari Bapak Aji Purwokerto. Pagi Lania, pagi kembali, apa kabarnya nih? Baik-baik saja nih, gimana apa kabarnya Pak Aji nih? Aku mau minta request nih Kau Selalu di Hatiku dari Yuni Sahara, apa bukan nih? Dan salamnya tentunya buat Mbak Lania dan semua sahabat Setara, semoga selalu bahagia dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disuruh sama Kak Aisyah dari Karangkobar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Setara Banjarnegara. Ini Aisyah nih dari Karangkobar mau request lagunya Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Oke. Dan salam-salamnya buat semua aja yang setia dengarkan Radio Banjar FM. Buat Mbak Uninya semangat terus dan sehat selalu. Waduh, ini Lania nih, jangan lupa ya. Oke, dan langsung aja Lania mau gelirkan satu persatu karena waktunya sudah mau habis dan ini udah mepet sekali ya. Jadi langsung aja ada Sahara dari judulnya Kau Selalu di Hatiku. Cus, dengarkan dari hati.

Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Dan tentunya Lania di sini sudah mau berpamit undur diri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 5. Jadi ini saatnya mungkin udah mengakhiri video acara yang cerah ceria ini ya, dari kawasannya Bandingan Karangkobar. Dan tentunya Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Haputopo Pacara Paramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan sampai bertemu lagi nanti setelah ini, dan tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggal. Oke, dan tentunya mau Lania pamit undur diri. Sebelum itu Lania mau terima kasih nih buat sahabat Setara yang sudah bergabung bareng Lania. Ada Kak Aisyah dari Karangkobar, terus ada Sane Filan, ada Mama Putri, Bu Yanti, Bilungan, ada Ibu Mines, Bapak Aji Purwokerto, Bapak Prayitno, Mbak Ami Purwokerto, dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih ya. Oke, buat penutupan Lania punya lagunya Melly Goeslaw dan Ari Lasso nih, Apa Artinya Cinta, dengan judulnya gitu. Langsung aja Lania putarkan. Dan jangan lupa tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Yuk, langsung aja didengarkan dari hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di hari Senin hingga hari Sabtu. Dan tentunya sekarang Lania akan menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol tidak sendiri ya, karena Lania ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan saat ini Lania langsung aja mau bacain atensi apa enggak nih? Belum dong, karena Lania baru pembukaan. Jadi buat sahabat Setara yang mau gabung di acaranya dangdut-dangdutan ini, monggo yang mau request lagu, salam sapa, ataupun mau ngasih Lania pantun, tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Sekali lagi di 0822-311-00070, Lania menunggu sampai nanti di jam 10. Oke, langsung aja nih, sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung, Lania sudah siapin lagu dari Kuyon Waton yang dengan judulnya Gampil. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan dengarkan bersama-sama. Cus, dengarkan dari hati, kepo.

0: lagi. Ah, nih ibu lagi nyari obat butok. Ibu belum banget inget deh di sini deh kayaknya.
1: Ibu, tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau habutop apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
0: Bangkit kak, obat yang dikonsumsi itu obat herbal habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat habutop juga kan herbal, jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat habutop. Udah, tolong kakak hati-hati di jalannya, oke? Okay?
1: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Cita yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Asyik yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa silahkan?
7: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
6: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
7: Iya, benar sekali Mbak.
6: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
7: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur,

0: terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya mulai.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti belah.
0: Untuk
1: wabarakatuh.
2: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapat di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, pinan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-0070-0070.
3: Dapatkan Habutop, Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat.

93 kok biar negara selalu di hati. Halo, pasannya bandingan Karang Kobar Banjar Negara, tentunya bersama denatur kita yaitu ada di Habutop.

0: obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, ada dari Bu Yanti Bilungani. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Boro-boro dari Mala Agata. Dan salam-salamnya buat Kenley sama Dikasi, Kak Grey, Mas Jamal, Ayah Dirham, kami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Mas Misbah, Bapak Pariono, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya, terima kasih ya, terima kasih kembali.
1: Yoi.
0: Dan di atasnya lagi juga disusul sama Bu Yanti Bilungan. Bu Yanti Bilungan udah ya, ada dari sana Vilan ya. Lanjut maning Mbak Lania, yang acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dari albumnya Intan Canca dengan judulnya Pedet Pasar Ngunut atau Umpomo Intan Mandasari. Oke, dan kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali.
2: Kene sebab belani rakyate.
0: Oke, dan tentunya ning terminal Kalibening Aki Pasaran selamat Selasa Kliwon, mantap. Oke, mantap. Oke, dua atensi terlebih dahulu. Jadi langsung aja yuk, ada Boro-boro dari Mala Agata. Cheers, kebon.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna bok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15.
1: Saya ke rumah tahu bahwa dulu Bapak beli Habutop di apotek ya, Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol, Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis.
1: Penyakit seperti Bapak?
2: Iya. Ada memang kepada semua.

0: Semuanya saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop penyakit bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lainnya. Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan Leda. Untuk konsum, 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Ngopi sih, Pak Pur.
4: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
3: Ya. Ya, alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
4: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
3: Yo, iya. Gila. Dicoba ya, Pak ya.
4: Ya, monggo.
3: Kita nyanyi gini.
4: Siap.
3: Ambil nada, Mas.
4: Untuk Indonesia Raya.
3: Ya. Betul.

0: Bapak udah lama punya rematik, udah bolak-balik berobat pula kan?
1: Iya sih Pak, tapi kan Ibu juga udah nyaranin buat minum rutin Habutopnya, dianggurin gitu. Ibu doang kayaknya dia yang minum. Wah kan, ini akibat males. Ibu aja darah tingginya dingin, si Hagi yang malesnya demi kesehatan. Dan jujur juga Sain ngomong sama Ibu
2: di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanaya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan.
5: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-1170. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-1170-0070.
3: Dan keagenan
4: yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligonden, Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Banding.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan.

Kakak Aya. Beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan. Tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

0: che con le ripone io.
1: Keluarga adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-BPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Mala Agata Official.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah habis, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 3 menit. Jadi Lania mau pamit undur diri, mungkin barangkali masih ada salah-salah kata ataupun perkataan dan ada atensi yang belum kebaca, mohon maaf lahir dan batin karena waktunya sudah selesai. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Dan tentunya Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, langsung aja ada pelampiasan 2 di-coverin sama Latasha buat penutupan di hari ini. Tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Campur Sari. Okay, yeah, pelampiasan Latasha. Just give up.

0: saja kita ikuti acara Kemat Stara Radio Banjarnegara. Kita ikutlah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Tanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.

0: Vaya jamón pide que falló.
1: Waalaikum salam.
2: Yang fotokopian bener apa untuk kan?
1: Paul Manok.
3: Yang fotokopian, yang ke, dengar tulisannya ya. Senon, fotokopi, senon.
2: Ya. Kau pernah kayak jalan, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bayi. Risik temennya gue ya, bayi, patah-patahin selorek.
1: Gana kenyong ya.
2: Di mana anak ini KKP?
3: Anak-anak KKP di mana, Pak?
2: Ya. Gede tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu KKP anak sicit, fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Gana kenyong KKP. Yo ni berapa ping lima? Pak ngapa kau yang nak kuat? Ngapa kau yang sembarangan kau lima ni?
2: Orang yang ngerbisa nyotak pesan baik, gua anaknya foto kopi perbesar.
1: Foto
2: kopi. Wah, kira mana nyor mangkat maring samsatian bayar pajak motor. Jadi tolong maringnya foto kopi kena. KTP, STNK, atau STTB?
1: Ini masuk motor STTB, BPKB, wong.
2: Oh, ini ganti ya. Ya, ini semuanya orang motor kopi gue lah.
1: Bira, ke?
2: Saya bira, terima dari takon bira, Rika. Nah, Rika mau pak mune, Rika mau pulang motor kopi ini. Ngerti rekannya ya, Rika.
1: Rai cumplung. Nyong takon lu dirugane. Nyong orang takon regane nyong ke. Nyong takon ke fotokopi pira lembar. Arab fotokopi pira lembar.
2: Ya. Si, STNK ini si C. STTB ini selembar.
1: BPKB. STTB ini selembar.
2: Oh iya, ini BPKB. Aja di lemon mani kulkas, kau telus kabe.
1: Lulus apa?
2: Lekwe Rika. Aja di lemon mani kulkas.
1: Di kulkas de.
2: Lekwe. Mas di lemon. Aduh. Aja di lemon mani kulkas.
1: Iya, mesin fotokopi, men. Iya, mesin fotokopi, tuh kulkas. Oh, Allah, cuman. Bucar, gini, disesuaiin angkutan. Buka, gue kasih lihat, gue. Mesin fotokopi, ya, tuh kulkas, oto.
2: Hahaha. Mesin fotokopi, ya, cakul kulkas, ya, bis.
1: Wes, ya. Telung ngewo, kabe.
2: Pira?
1: Telung ngewo.
2: Ini ngarang temen telung ngewo, ini telung lembar kok, ini telung ngewo, ngarang temen.
1: Oke, tempatnya mendelik ya selalu, tempatnya mendelik ya, dengan mesin fotokopi ini nyong, siapa bandrolnya selikur juta, bandrol mesin fotokopi ini nyong selikur juta, regane selikur juta, pokoknya biar telung ngewo kok ya, kalau jadi ngomong ke larangan ke, dengan bandingnya kalau mesin fotokopi ini nyong, selikur juta. Kau nak gelbayar ya telung ngewo, kau nak gelbayar ya kakak-kakak. Disalin jangan anaknya, kayak harus botol ini, kayak harus potol, kayak kacau pengen ramamu, kayak gambar-gambarnya senggawet, gambar-gambarnya kayak kena-kena mau nak fotokopiin, kok enak, bagian banyak yang nyangan, kok
2: ya bis, ya, nye mangewo, jujur, 2500
1: jujurnya 2000
2: makanya ngebayar parkir 500 nang harapan, kayak
1: gue beda, kayak kan, kayak sini tukang parkir, kayak dinenyong, harusnya beda, kayak harusnya dadah, kayak
2: oh, alah, kok udah cepet sugi kebriwek, kayak caraan.

0: mana dari tukang fotokopi, ada dari tukang parkir. Paruan dikajan. Orang sugi kepribe, kayak kulkas yang tak telu-teluan barang.
1: Kulkas, kayak mesin fotokopi.
0: Hahaha, ya tinggal kelalaian. Ya wis, ya telu-telu yang nama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Si anak sing kudu dipotokopi maning apa? Dari ijazah ae kudu dipotokopi ya. Wong anu kadar kur bayar pajak motor kok ora kudu nganggo ijazah kan ngomongi ra maneh.
0: Nyapa ora motokopi maning? Yo ngapa ora motokopi maning, Kang? Nyapa ora motokopi maning?
1: Lah kenapa?
0: Guru es. Lah bakul es kan, Mbok? Lek bakul es kan, Mbok?
1: Bakul es kopi bek eh terus ada dideleng lah ya lah, Jan, Jan. Tenon, tenon fotokopi tenon.
0: Lah gua anak kulkas telu-teluan.
1: Iya, untuk kulkas. Dia masih foto HP.
0: Oke, kalau di situ lah, ini mandan mingkam sening. Mandan mingkam sening, mandan mingkam sening, ya cal. Mandan mingkam sening. Ini sih ngudu nak asu gue nyong, sih ngudu mangkel gue nyong, sih ngudu norak terima gue nyong. Oh, pancen udah jadi tukang foto kopi orang beres. Ya aslinya, ya aslinya ya. Aslinya dicari ya. Aslinya, ya aslinya.
1: Oh, dari kok nantang single karo nyong apa? Karo terima apa, Pak? Hah? Karo ngasih tawuran karo gunggungan nyong apa, hah? Nyong wong Nusa Kambangan, apa? Nyong wong Nusa Kambangan. Jadi kalau semacam-macam ring nyong, orang macam-macam ring nyong, macam sebelah di kene.
0: Eh. Nyong apa bisa mari ya? Aslinya dia aslinya. Aslinya dia aslinya.
1: Oh, iso ora kungu bae. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Nek kowe pancen ora bar terima karo perlakuane nyong, ora terima karo omongane nyong. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendi kowe, kok sendi kowe. Kau ngadepin nyong karo bala-balanya nyong nang Nusa Kambangan.
0: Aslinya ndi, aslinya.
1: Aslinya Nusa Kambangan.
0: Oh, pancen kau ya. Kurang ajar kau ya. Kau gorok nang gulunak amus. Pisan mana nyong takon ya. Pisan mana nyong takon. Aslinya ndi, aslinya. Aslinya ndi.
1: Nusa Kambangan, apa? Nusa Kambangan.
0: Nyong orang takon aslimu kan ndi. Nyong orang takon kau yang kau ndi. Ke KTP, STNK, karo BPKB aslinya sing ndi. Nyong otok pinang. Bayar digawangi foto kepianan tok aslinya udah digawang tanah gue orang mikir gue ya, orang mikir gue ya kakakmu kantin betul kantor samsat bulak banding wis dimungsuin teng bensin bilang gendul baik barang gutul ngana orang diterima surat-surat nyong gara-gara aslinya udah digawang, gara-gara aslinya nariknya diumpetakan untuk foto kopi kayak gue caranya kayaknya ya ngumet-ngumet nasi asli kayak gue ya ngumet-ngumet dokumen sing asli kayak gue ya.
1: Tadi ringan pak mau tahu asli dan dia mau asli anu deh mau tahu kopi kalau bebek kabinet dan SNK ya. Ujang kau tahu asli dan yang nanti.
0: Kalau kau guru dan kantor kamu sekolah.
2: Curang pencurian sepeda motor.
0: Ih salah.
2: Curahan perasaan.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu Campur Sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

selalu di hati. Selamat telur koma papa setara. Selamat telur koma papa selalu di hati. Waduh, waduh, malah belibet ini ya, diulang pakai bahasa Jawa malah tidak karuan ya. Jadi ya udah deh ya. Dan tentunya sekarang Lania akan menemani sahabat setara sekarang siang, sahabat setara dimanapun kalian berada. Semoga bahagia selalu ya dimanapun. Dan tentunya Lania tentang beriki acangan cani panjenengan ting jam sedasa tuki makin di jam 12. Lalu Lania tentang beriki juga direncangi kalian vitama obat solusi kesehatan untuk mata. Lalania juga tentang beriki tentang kawasannya bandingan Karangkobar Banjar Negara dengan cuacarane sing wis cerah dan ceri ya, wis kaya awake dhewe ya. Tentunya wis kaya cerah ya, cerah kaya gunung-gunung yang kita lihat sekarang di samping-samping. Dan masih di liburan akhir semester, liburan kenaikan kelas, tentunya pada ngapain nih? Apakah sudah liburan? Kemana nih? Ke Dieng ataupun ke Malang nih, ke Bromo atau ke pantai mungkin yang di Kebumen. Ya yang penting happy-happy aja terus ya sahabat setara. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di acaranya Campersari, yang mau request lagu, salam sapa, ataupun mau ngasih Lania pantun plus kata-kata, monggo tentunya Lania tunggu. Teng 0822-311-0070. Sepindah malih teng 0822-311-0070. Iya, langsung mawon ga sambil menunggu sahabat semua yang mau bergabung. Lania sudah siapin lagu nih neng alon-alon ngajak. Waduh, wes pokoknya goyangin-goyangin karena lagunya ki lagunya Campersari. Campersari sing dangdute kuwi halus e pol lan serulinge terdengar secara terang-terangan. Oke, langsung mawon ga kelentang-kelenting suarane.

0: Emang penglihatan mama juga bermasalah ya?
1: Iya sih papa, kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
1: Oke deh pak, makasih ya pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobon Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Lecono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Selamat lugu mabapat Setara Radio Banjarnegara selalu Ning Ati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang bukat belah ketaket Jasmar gendas kerannya
1: Rondo tak
0: Ake tentunya Lania tamu Riki teng kawasannya Bandingan Karang Kobar Banjarnegara. Langsung mau Lania ajang malas atensi sing sampun enten. Waduh, enten saking sane villa niki lanjut maning Mbak Lania ning acarane tembang Campur Sari nih. Oke, lan dari albumnya Deddy Pitak dengan judulnya General Sudirman atau Perawan Pabrik. Dan kirim salamnya tentunya buat sahabat Setara dari A sampai Z dan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul kalian Bu Yanti Bilungan, Sugeng Siang Mbak Lania, Sugeng Siang Uki. Hadir malah nyun tembangnya ponakan opo penakan. Lansalame kagem sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Lania ini matur suwun kembali. Oke, dua atensi udah Lania bacain, jadi langsung aja yuk Lania sudah tidak sabar nih mendengarkan Jenderal Sudirman dari Deddy Pitak. Langsung aja yuk digelarkan lan di Kepoi Kepoi.
2: Production and Entertainment.

0: keramat.
1: Apaan, Mang Ujang?
0: Itu apaan ya? Putih-putih di kebun Paji.
2: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
0: Gak usah nakut-nakutin.
1: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
0: Kita tes aja dulu ya.
1: Tes gimana, Mang?
0: Nih, saya timpuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
1: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: dan 100% alami, jangan khawatir, tanpa efek samping.
1: Betul, Pak Haji. Nih, Mang Ujang aja rematiknya mendingan berkat Habutop.
2: Oh, gitu ya. Yaudah deh, besok saya anterin ya, Mat, ke apotek. Ngitung-ngitung ojek lah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, kali ini dalam suasana memperingati nuzulul Quran, setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunun. Apa kunun ini? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau gak seneng saya ragu-ragu. Perempuan seneng gak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini. Lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Kalau ada satu kitanya, Esa, dengan ini, kakal, atau Tuhan yang lampu, sirik kopi, orangi kemustafi hati kosong, Pak Saudara, depan, itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap solat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini.
1: Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini. Kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin. Kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila? Kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup.
0: Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo, luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran.

teh. Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi Batur Sadulur Salembur. Nanaonan. Teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk kita pulang, yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati.

0: keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata Iqra, baca. Kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan. Rasulnya rasul pilihan. Kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Apa kalau kita tidak sholat, Allah rugi? Apa kalau kita tidak bayar zakat, Tuhan bangkrut? Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Tuhan berhenti jadi Tuhan? Kita mau lakon apa, Allah tetap Allah. Kau mau jadi orang baik-baik, mau jadi bajingan paling tengik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang salah, Allah tetap Allah. Kita hanya zalim kepada diri kita sendiri. Ini kelompok pertama, menerima Quran dengan ucapannya, tapi menolak dalam perbuatannya. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin.
1: Amin.
0: Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya failit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muktasid. Golongan yang ketiga.

0: Ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Qur'an lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilal nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, Qur'an akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Qur'an di belakang, di belakanginya ajaran Qur'an, Qur'an akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Qur'an imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Qur'an adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Qur'an, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Qur'an, ke timur kita menuju. Halal kata Qur'an, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang, maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sudah mendekati akhir, saya akan baca doa. Mari kita Fatihah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Allahu Akbar.

0: satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu sih. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
0: Ini nyata ya, buah nari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus ya, botol buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
0: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi habotok, ramonawi alat nyetok.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna habotok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Selanjutnya kami serahkan kepada MC.
1: Selawat Nabi Muhammad.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan

0: Ketawis nomor 1 Dusun Ketawis RT 02 RW 01 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17 Dusun Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
2: 93

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Bila 3.4 Starara di Banjarnegara. Masih bersama Suti Zahra di Tergoda Terminal Goyang Dangdut-dangdutnya asik bisana. Dan seperti biasa Sobat Setara, akan ditemani bersama Suti Zahra lagi di malam hari ini ya, di Tergoda Terminal Goyang Dangdut-dangdutnya asik banget. Seperti biasa Sobat Setara, Suti Zahra bakal menemani Sobat Setara selama 2 jam ke depan, sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam bersama tebak-tebak dangdut Indonesia menemani Anda di malam hari ini. Yang pertama tadi hari Selasa malam hari Rabu, tidak usah kelabu karena ada Suti Zahra yang bikin candu di tanggal 7 bulan 7 2026. Tanggal cantik sama Setara ya. Pencinta sepak bola, apa ya lagi yang lembur-lembur nonton film bola nih, pertandingan bola ya, Piala Dunia. Hari ini adalah hari yang bersejarah, kenapa? Karena tepat di tanggal 7, bulan 7, nomor punggung 7 tuh, nomor punggung 7, pulang akhirnya. Siapa itu? Cristiano Ronaldo. Pas banget ya, Portugal pulang tuh. Aduh, pencinta Ronaldo sedih nggak main sih. Oke Sobat Setara, bisa ikut bergabung bareng Suti Zahra di Tergoda malam hari ini di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Yang dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sobat Setara bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda, dan juga bisa pesan langsung hubungi nomornya Setara Radio Banjarnegara atau di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, dan di Instagramnya Setara Radio Banjarnegara, dan di Facebooknya namanya Banjarnegara Gayang. Konsultasikan dulu sebelum check out, bisa dan boleh sekali. Di Warina Indra Adelanya Winji, Sobat Setara, dan jika Niken Salindri kirimu gambale, sudah mengawali jumpa kita di malam hari ini. Dan sambil menunggu Sobat Setara ikut bergabung bareng Suti Zahra di malam hari ini, kita dangdutan bareng ya. Ada Denny Chat dan Cuda Maninya meluncur untuk Anda.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan

0: 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Rindunya hatiku Lala Ayu pencuri ageng musik meluncur ganda sahabat Setara untuk pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania. Kita bergeboy bersama di malam hari ini di 08223 11070 menyapa warga Indonesia Raya yang sedang mendengarkan Stay Tune di 93.4-nya. Mari ikut menyapa di 08223 11070, di 08223 11070. Gimana sahabat Setara, suaranya sedap atau enggak? Hilang dah. Sedap apa enggak nih sahabat Setara ya? Bisa tuh dikabarin sudah Setara ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung di wawanya, di SMS, dan mau di teleponnya. Kita terima penelpon yang satu ini dulu ya sahabat Setara. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Selamat, oke. Kang Jamal di Prepet Purbalingga, gimana kabarnya?
1: Sehat, maksudnya.
0: Alhamdulillah, kalau begitu ya. Sehat juga dong.
1: Oh.
0: Iya.
1: Mau kayaknya nangkep suaranya
0: ya? Iya, mau nangkep ya? Suaranya ya. Lagi ada pemadaman di seluruh Banjarnegara Utara.
1: Oh.
0: Iya. Lagi ada
1: Banyumas
0: pemadaman.
1: Suara kayaknya apa ya?
0: Banyumas gantian kayaknya sih ya, mungkin ya.
1: Cari pecenanya ngajak
0: weh. Iya, ya aja lah ya, ya muka-muka aja ya. Bayar malah mati-mati poin ke PLN. Jangan ngeberibek gue karep ya.
1: Nah, iya kok.
0: Iya. Lagu apa yang Jamal?
1: Lagu ini Buih Jadi Permadani ya.
0: Buih Jadi Permadani. Oke, siap meluncur Gagorika.
1: Di Farina Indra ana ora?
0: Ana, ana.
1: Di ya,
0: Farina Indra. Iya. Oke.
1: Salam-salame. Mm-hmm. Sama Putri, Mama Yanti.
0: Iya,
1: macam belum. Bayanti Pilunga, Pak Inex, Bang Jumati, Semati Kasih, Sembilan, Bang Zaitun, dan semuanya aja yang selalu mendengar radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati.
0: Oke, amin.
1: Spesialnya nggo istri tercinta, kebal periksaan sekang dokter, sehat selalu.
0: Amin, amin, darabal alamin, yang sehat-sehat deh, istri Pak, pakai. Kang Jamal maksudnya itu istrinya siapa-siapa.
1: Buat langsung tuh sampai.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Matur nuwun, ditunggu lagune kasute.
0: Sami-sami. Monggo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Kepoy, Kepoy, Kepoy di 93.4 Setara di Banjar FM. Selamat malam.
2: Menara
0: di situ ya.
2: Diri Jamal.
0: Apa syahdu? Oleh Banjar Negara nih. Kaca lebur ada Mas Kian Lesti. Kang San, gemasute. Selamat tugas. Terima kasih. Radio Star FM di Kertar. Bayanti yang ada di Bulungan bersama.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Le party le onyong kene kang. Wes pakai kene se. Iki kesepakatan iki ya. Pokoke mulai hari ini ya kita menyatakan tidak takut istri. Oke? Nah, aku mau lu. Yo ketene. Yo cari Erik. Erik pas ngono lho nggih. Iki sing request ngono dhewe lho padahal. Sing request ngono dhewe lho. Yo. Piye iki nggih?
4: Langsung kata-kata ya, Mas. Dhewe kata-kata.
3: Kata-katane piye, Kang? Kata-katane yo. Abang biru lampune disco. Yo. Penak turu timbang resiko. Ya ampun.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Birbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop Herbal, karena Habutop Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
6: Ada masih mendengarkan di 93,4 Stara Radio Banjarnegara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut bareng Sudesara. Gimana lagi yuk? Yang lagi sibuk ya, lagi kesepian, nyetel radio aja. Gue temenin nih sahabat Setara di malam hari ini ya. Dengerin musik gratis. Jadi 93,4 Setara Radio. Enggak buka YouTube kan? Nah, bisa jadi teman aktivitas Anda. Karena gimana pun juga kalau mendengarkan musik di radio itu vibes-nya itu beda sahabat Setara ya. Tidak bisa nyetel lagu sesuai keinginan kita. Tapi kalau ada lagu yang apa namanya itu yang kita suka, duh, rasanya seneng banget ya. Kayaknya ya rasanya seneng banget. Soalnya Sutet juga mendengarkan radio juga ya, nggak hanya siaran aja. Yuk requestkan lagu kesukaan Anda, tungguin sampai diputerin di 08 223 11070, di 08 223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
7: Selamat Arab yang lagi ketop.
6: Aduh, yang Rituan, gimana nih kabarnya?
7: Alhamdulillah, saya mungkin pas lagi sampai streamingin dilalah error, kok nggak lagu ini si kerungu.
6: Oh gitu ya, mungkin lagi rewel internetnya mungkin ya.
7: Ini gerandat-gerandat ngulang-ulang sampai ngomong ulang sampai ngomong ulang.
6: Oh begini ya. Yaudah,
7: kita selantar maning Miki sebuah lagu ini diputer.
6: Oke, Kang Rituan yang ada di CKT 40.
7: Iya. Dan okay, lagu maning lah kalau Jakarta judulnya Kang Vetivera.
6: Oke, nanti dicek ya. Halo yo. Jakarta.
7: Iya, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Jakarta yang ke-499.
6: 489 itu tuaan
7: 99
6: tuaan Banjarnegara apa tuaan Jakarta nih kayaknya.
7: Tuaan Banjar.
6: Tuaan Banjar ya.
7: Iya. Semoga tetap jaya makin maju kota Jakarta karena di sini aku mencari nafkah udah bertahun-tahun gak kerasa.
6: Iya ya. Iya sih emang ini. Tapi kalau udah biasa merantau itu kalau kerja di rumah itu kayak ada yang kurang gitu ya.
7: Iya beda, jiwa perantauannya terpanggil-panggil.
6: Iya betul sekali. Iya sih, emang ya udah jiwa rantaunya udah apa mendarah daging.
7: Iya. Di Jakarta tempatku mencari nafkah, Banjarnegara tetap nomor satu karena tempat kelahiran.
6: Iya betul sekali. Semangat pokoknya lah ya buat para perantau-perantau.
7: Iya, terutama yang dari Banjarnegara, semua yang ada di Jakarta tetap semangat. Mm-mm. Selalu menjaga integritas masing-masing.
6: Wah, sik, integritas. Apa gue?
7: kata-kata ini dalam tapi ora jelas.
6: Integritas. Oh iya iya iya. Ini lo Jakartanya dari siapa tadi?
7: Vetivera.
6: Vetivera. Iya, Vetivera. Jakarta dan Kasihku bukan sih?
7: Iya, itu yang bukan judulnya.
6: Kayaknya.
7: Salamnya nggak sampai pada sobat Star Spring Delu. Ini kan salam-salamnya wis. Iya, Rorotan Jakarta malam ini cerah masih.
6: Masuk ya sih emang lagi musim kemarau.
7: Panas ya kropios kropios. Ung lembur kayak bis ngadepi pas loro bensin ikin beroyuan bay.
6: Kalau siang panas, kalau malam ya panas. Di Jakarta mah ya nggak dingin.
7: Iya beda mah di situ ini temannya jaga nyampe tepar ini.
6: Iya oke, terima kasih Kang Ridwan sudah hadir.
7: Iya, kalau saya streaming Radio Star FM Banjarnegara, ngapain denger yang lain?
6: You are gay boy, serrrrrr, aye.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap bahagia, Gang Ridwan. Yang ada di JKT Reye. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
8: Waalaikumsalam, selamat malam juga Abu Top, bawa terdapat menarap yang lagi ngetol.
6: Oke, masuk Mama Putri di Mandi Raja.
8: Terima kasih kabarnya Mas Uke.
6: Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa.
8: Alhamdulillah. Lagunya Mas Uke.
6: Lagunya apa nih?
8: Kaulah pangeranku.
6: Kaulah pangeranku.
8: Yes.
6: Oke.
8: Oke, salam-salam minggu. Mungkin Mas Ridwan memetin Kumayanti, Mati Terwadani, Mas Ridwan, Mas Ridwan, Mas Ridwan, Mas Dimas. Mas Mama Cempong, Mbak Tides, ya. Mbak Mega, Mbak Mina. Duh,
6: KPP lah wis lah. Oke.
8: Siap. Matur suwun, tes waktu nih, lagunya ditunggu.
6: Oke.
8: Terima kasih.
6: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kepo.

Wangi Mas, wangi juga di Pratama yang bugelan manjar radio Star FM yang Josjis. Requestnya terus no tekan di party mix dong. Salamnya buat keluargaku ramane Beyunge sing biasa lagi geni karo bakar pusil. Aduh gatel mongkon bakar pusil. Yang ngono pada geni mah. Ma ramane pusile kang ini mah. Jan bakar pusil wangi-wangi bakar pusil sangit mongkola ya. Oke, ora apa-apa lah ya, nikmati paen. Salam Ugi, go bujang punggelan, ana Mas Ageng, ana Mas Firdaus, Ageng apa Ageng ya? Dan Mas Abdul, sing pada melu geni, awas, bok sangit. Dialah bujang sangit, tuli dia keperiwe ya. Go boloku, Siridwan, yang error dikit, ngono ya, selamat lembur, Wan. Semangat bologu yang baik nggon jenengan masih arep bakaran pusil ora gatel. Radio Star FM ngejreng kuy di bunggelan pojok. Terima kasih dan selamat menikmati pusilnya. Semoga tidak keseng ya. Bakar pusil bisa ne mateng diwolak-walik. Bakar kentang, kentang renana yang bakar kentang yang dhuwur ngene nang batur ya. Oke, sahabat Banjar, sahabat Setara, kita dengerin lagu Bang Haji dulu ya. Aduh, lagu ini tuh kayak membawa kita ke tahun berapa nih? 90-an ya, sahabat Setara ya. Zaman radio masih apa namanya? Masih jaya-jayanya dulu ya. Request lagu ditungguin. Roma Irama.

0: adikku. Hari ini saya akan mengalah.
1: Tapi kakanda, untuk menjaga kesehatan ini.
2: 2001 tahun 2015.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: iki kok enek sing ngowayu kok kok menawa wis tak ingeti ya. Sampean wedok. Sampean jomblo napa mboten tak tekoni.
1: Iya.
0: Jomblo napa mboten? Asli. Gelem karo duduk apa ora? Ayo ndek kene lho. Berdua engko kesuting maksur ben viral. Kene lho. Berdiri yo sini lho sini sayang. Aku ning kono ae. Oh, dilindungi. Ya. Aja.

lali janji nih. Samut kaputaraken kang gemboro pamirsa radio setara Banjar Negara wonten dalu punika ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sugeng istirohan. Lah menika sahabat setara masih di dangdut mania. Dangduters dangdut mania dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya di malam yang penuh dengan purnama. Purnamanya udah tinggal separuh ya, udah gak purnama lagi sahabat setara. Kakang Begayu, selamat leren lah ya, bengi-bengi waya leren bok lah ya, rasa palpain kayak gue. Lagi sing pada kumpul keluarga ya, selamat kumpul-kumpul bae ya. Kumpul keluarga ya, kumpul keluarga gue apik sedulur ya. Sing didomongnya sing apik-apik, aja sing elek-elek ya lor. Terima kasih atas bersamaannya dan juga ya sahabat catara yang sudah ikut bergabung di awal hingga akhir. Saudara-saudara juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari awal hingga akhir ya. Sampai jumpa lagi di besok lagi para pendengar setia setara Radio Banjarnegara. Semoga diberikan kelancaran dalam mengais rezeki di malam hari, maupun siang hari, maupun pagi hari, maupun sore hari. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara. Saudara-saudara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: kesehatan, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Tamat biodia sampo.
1: Kabutop Sultana Kapedia di Pos Ortek Apotek
2: Gines Karukobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, hasilnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi,

0: 0812-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Cek Apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya. Selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalaman.
2: Saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir
1: keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami kebal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vidya, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio 0822 110 110 0070. Tama Madu Vita P.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi kami di 082-3110-0070. Sekali lagi di 082-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbamoto. Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blantar 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya Pak, badan saya lagi nggak karu-karuan banget, sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja Pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya Pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya Pak?
0: Iya. Yeah.

0: bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke okay, Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara selalu

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul, Mas.

0: utama.
1: Betul.
0: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
0: Awal mulanya gimana, gimana itu, Mas?
1: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
0: Iya. Dan setelah mengonsumsi vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
1: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi vitama, sembuh kembali.
0: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
1: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi.

0: kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikutnya.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembir tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamacana,
2: Pegalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Utara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karangcengis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih, jodoh.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Pak Admin. Bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Gini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajadah yasjudu sujudan wa masjidan. Terus nak musola diarani masjid niku biangsal. Mergi musola itu mana nih gon sholat, masjid itu mana nih gen sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur budaya. Nah sing tiga jumatan itu diarani masjid nopo jamek. Nah sing ora tiga jumatan itu teng daerah Kudus tetap diarani masjid. Berarti kangge kersane sing itikaf niku diitung itikaf teng pundi masjid. Lha niku nggih plus minus, plus niku sing teng musala niku nak itikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrem itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjidan nggih napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa? Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan utawa badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah, umat Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Dadi kadang ngaji ku ya rodok go musibah. Kayak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Dadi ilmu kadang go musibah ya mergo orang ini. Enggak riyen wonten santri salat terus qobliyah badhe angger bengi tahajud bareng mondok ngerti nak iku sunat langsung ora. Dadi kadang ilmu ku ya ribet. Niki, orang ini mohon pas nih Mas Agus ngurusi dunia nih Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duete kan sing sitok suga, sing sitok alim. Macam saja nih, betul nih ya. Saja nih, jane kan ngoten. Terus tenggane daerah kulo nih, angger ana daerah pondok mesti ana sing alim alama, ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian dungo. Kalau nak wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah menika kadang ora setuju wek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nak sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo dhewe anak ra gelem dikumpuli ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lah nek riyen jaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina perkara. Lah wong akeh duwe ngenteni gelem apa dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikai duwe. Lah iki bojo tarondo maksude. Maksudnya lah nek bayar bedane apa kan. Lah sak terus no bedane mek sapa ora usah. Dadi iku fakir sing rondok-rondok masalah. Mulane dhewe bangun fakir iku fakir Indonesia. Fakir Indonesia niku maknane iku. Sing wedok sugih, sing lanang ya rondok numpang sithik-sithik. Ya rondok haram sithik-sithik mesti nek arijalu kawamuna. Tapi kan masalah iku kan hukum. Hukume ngono, tapi faktane sing wedok sugih, sing lanang larat. Dadi hukume sing lanang wajib nafkahi, tapi faktane sing wedok sinafakoi. Lah ngoten niku nggih angsal, angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Lah jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yo ngepel bareng mung jenenge numpan. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid di Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik cek gege bumi wae Allah sing kerja go masjid wis apik ngono. Dadi ora kok. Kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki fasul masail yo rabar. Syaraté wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid tuh nyewa. Dadi wonten apartemen tingkat 7 wonten niku ngisor gereja, engko dhuwure bar. Kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian masjid sik dhuwure gereja dure bar. Kadang-kadang nampi ning masjid ya dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan-Jumatan, meh kowe ora Jumatan, Gus. Mergo pas penaire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu enggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh, karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat, enggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate, Pak. Posisi tenan nih. Usul wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor telu iku saking wedine pangeran. Tapi sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone wis tuk, wis tunggal, wis tunggal. Gak trimo dia asli deh. Jeban wae tengah akhirat kula tambahi, Bang. Mangke. Teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana?
1: Koe kemane lho? Supaya ya kemane
0: lho? Tapi boten tunggal. Stoso, cekap.
1: Dan ini kok ujian ting langgar-langgarnya pitung lolor pitung dari
0: waktu ini punya rencana gadah gini loh
1: oleh
0: 72
1: kita rencana
0: jajari oh sama yang dia kelas kanis separuh bang separuh ini pitung loro maksud gue dan separuh ini di atas kalau suon fakih-fakih yang di Indonesia ini gue gak anut fakih Mbah Maimun Mbah Hasyim fakih yang sudah dimodifikasi. Karena kalau pakai fakih permanen, itu misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilai. Kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah sing kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak. Niku ge ribet kula nate teng Korea ditanggel tigus iki ngisore masjid dhuwure gereja padahal al Islam ya lu wala yulale. Yo ribet. Ya lu wala yulale iku rak karepe ngono. Kowe Mbak Maksum karepe bojone yo akeh faktane yo sitok iku karepe ngono tapi faktane yo. Lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuwure nebar. Terus masalah-masalah yang terjadi riyen guru-guru kita sampai sanad wali songo niku dipermudah. Kau di antara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cu ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Lah niku ge plus minus wae. Nah es resmi mbok arani masjid niku tiang junub, tiang khat. Niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar mergo sakniki niku khofat riyen kan inkhofat talwisahu jadi potensi masjid itu kena darah khat saat ini jok wonten nopo yes, pokoknya sing luwes canggih niku relatif ringan saat ini hukum jadi kalau tak cerita masjid terus nomor tiga niku ora usah masjid itu pengen maju kemudian pengurusnya gua terus Mas Fatur Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen ke masjid itu nak kemajuan itu sakit masyarakat wadah daerah masjid ku maju, tahajud wajib ku wajib. Nanti uang ora kober ning omah. Dadi apa-apa nak kesemangatan ku yo ribet. Mergi cara fikih. Cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal enggak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Iku kata-kata ulama tradisine nggih mboten napa. Jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh. Karena hubungan be Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkel kok. Dadi ape ngamini iku semu mangkel. Apa meneh kadang sing lanang ta yo lagi mangkel ya Allah. Beri rezeki istri yang gak rewel. Sing itu amin. Pas muni amin kategori dia dek nerewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngaten iki. Ribet-ribet. Dan terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan napa? Jamaah. Riyen nu wonten sahabat saking sregepe salat nang nang masjid salat apa wae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya omahmu aja mbok dadekno kuburan. Moko kathah tiyang ora pati ngaji nang masjid salat qobliyah badiyah. Teko lagi mlebu omah, kopiku dibuk. Baru aku muangan tuah untuk mereka kuwasalan ibadah yang putih masjid. Nah kau pilih digawe ngamuk. Jadi baru kau masjid bawaan yang ngamuk. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya, di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya, Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bujumu rata urroh mulai takok sarapan, takok ngopi, bujumu roh ya bujuku ahli ngopi, be ahli ngamu. Padahal nang masjid usul kepera karuan. Usul era karuan. Jadi masjid iku ya serasa rame teman-teman ya biasa wae. Sedengane. Saake pengurusnya sing potongane serah libat. Ane saake maksude iku. Tetes ibadah iku biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Tetes Nabi ini nggih duka ana ana wong sing kebaikane ditentekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa ge kena wahyu. Napa Musa kowe be Harun gawe omah, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulai riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid ge jarang. Mulai nang Nabi salat dalu riwayate itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena salate di salat di rumah itu top tenan. Sama orang ngarai so, Nabi buju paling ayu nama Aisyah. Ia pun Nabi solat tu dibito turun dengan Arab. Turun dengan Arab, Nabi tetap solat. Ngetes. Sampaian kan tahajud beda anak buju kamu. Mereka ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra, mesra tahajud. Mulanya Allah gak irah mesra, aku ben tahajud. Jadi apa ngono man? Ia ku nak Nabi tu beten. Jadi Nabi ku benten benjenan. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turun nang arep. Mabirin ora engke kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku, sampean yo ngono Mas Ardin. Juga ya tok. Nabi urian sederhana, dadi sedige salat sedige sare wonten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng arepe. Nah Nabi ngadeg ya mbake blojor, nah Nabi badhe sujud, sikile ditek. Jadi sederhana orang gaya-gayaan ruang tidur, ruang sholat sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jubule akeh sawange. Dua ya dong, saya kira engkek dong. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe sholat, ya sholat mawon. Aisyah, Sayyidah Aisyah, mangke nekuk sikile. Lalu dintani ora berber. Akhirnya Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane, saya tidak mungkin bersaing dengan Tuhan. Nabi yang terpilihannya aku eling Allah atau eling bojo ya. Jadi Nabi mesti eling Allah. Sampean mana ada Allah saya ini bojo ayu, bojo elek. Kadang kok setan bodoh sampean itu gampang lah. Ya semua epal gampangnya lah. Nah, bodoh Nabi itu posing karena ini Aisyah yang cantiknya ngonohnya Nabi tetap nama sholat. Ini aku nak berdua pamit dari Sayyidah Aisyah. Kalau tak apa lah pamitnya. Sampai niru Nabi niru pamit ya. Nak iso niru tak warai ijazah. Nabi ini nak pamit Sayyidah Aisyah. Lagi asik kumpul nonton. Dari ni ata abaduli robbi. Aku bernodok ya. Aku tak urusan dari pangeran. Fatarok tu hawa ya li hawa. Ujari Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul kanji Nabi. Loh kanji Nabi itu menarik. Dia ingin gue buah lu nak bojomu ikhlas lah, saya lek barokokan. Woi, barokokan utangnya ake ngafakoi rongewu. Jadi cara pamit, mau tak tahajud, ya beneran kan. Nabi lu guanteng, guanteng. Orang duwe kredit macet. Orang duwe kredit macet. Paman lu ruwet kan, sawangan ini suga, jubule kwaben apa kri. Ruwet kan ruwet. Jadi cara pamit, pamit tahajud kan bojo seneng kan. Seratau sikatan, rokokan. Nggak seruat lah, seruat. Nabi ini kok guanteng wangi. Ya jenisnya Sayyidah Aisyah, ya perempuan gitu. Itu ngistilahnya ketika Nabi sudah ngendikan dari ini atau abaduli robbi. Aku pamit tak ibadah. Di seksa ini Sayyidah Aisyah sholat nganti isu. Masyur, hatta waromat kodama nganti Nabi wabuk. Saking suyene sholat. Di depan istri yang sangat cantik. dan seneng banget saya tidak bisa dengan ini. Orang rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Dan itu jenengin apa? Fatarok tu hawa ya li hawa. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derek no selerane kanjeng. Ini ku selera wakuroto aini fistolat. Bahwa nyaman itu kalau sudah apa? Sholat. Terus kalau suwon masjid ini yo kepengen rame tapi yo serasa berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah ini kuku kurang. Misalnya amin rapat ya, ampun sering rapat Mas Fatur, rapat terus akhirnya atau rapat keluarga masjid sok mboten ate to ala ya serasa rapat terus mergono tersangkane biasanya masjid atau rapat terus duit urusannya Mas Agus bangunan adik sholat Bapak Sum jadi nggak ngaji kholid kata nggak tidak tahu ngaji dengan oke ini kita hidayat tapi terus saya ulang lagi ya, jadi masjid itu ada dua istilah masjid al-mustalah alaihi indal fiqhah masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang nggak boleh orang junub orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan, maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya waju ilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek, apa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jelmatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan. Merasa makmum ini gak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kebutuhan kayak di kota loh. Ning kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampung kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kowe rono dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ragendem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane Ta'ala iku Maha Luhur, Maha Luhur Maha Terhur. Lha ono wong saking fanatike ormas asup cara Jawa. Sing sitok muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati Ta'ala, Ta'ala iku Maha Luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakat. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi. Kunane kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Leung ta'ala iki diarani panjang iki mergo warahmatullahi ta'ala dianggap kepanjangan. Malah dekne nyaingi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Dadi dekne ku ngritik mergo ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Terus kalau ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid, engko nak sesat laporna aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong iki guru-gurune ini kanca kula, dados sampe kula mesti rawani. Dene ambe kus-kus terus pas hormat aku kanca ya. Terus fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang ora perlu dinut teman-teman ning gone bab muamalah. Kados saya sing kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih ku kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafkahi nek ora gelem dikumpul. Sing lanang akhire ngancam nek ora gelem dikumpuli gak nafkahi le jare Mbah Mun kuwi ape dagangan opo ape fikian. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra dhuwit ya tetep ra dikai. Jadi gak jelas lah pokoknya FB Indonesia itu gak. Tapi itu bagus dawe bangun, karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Nama buatan nama? Nah cara fakta jelas anusos yuskito nafako. Tapi itu gak dipakai. Masjid yang ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadah tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula. Gus, Nabi Musa niku koyoke ora tau diri cilik di rumah Firaun gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walita wa la fista fina min umurika sinin." Cilik entak rumah kok gede wani aku. Nabi Musa cilik niku ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat. Ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek dunyamu. Lah sing mbok kuwi dunyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo dunya sak menake dunyane sapa? Iku dungane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misalnya Nabi Muhammad Alite, Genate, Abu Lahab derek kontribusi tentang proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Kaya nek ana panitia masjid nyangoni Khalid ratu jamaah iku wajib tunda-tunda perkarane niki. Mboten nabi. Dadi anggere sesuai fungsine nggih angsal no. Tunda-tunda saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi tidak usah tenanan. Itu anggar tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Jadi kalau sampean di konco masa lalu ada orang yang sama rumah akrab di konco mesti bujunya yang terlantar. Anggar rapi yuk terlalu harmonis di buju mesti konconya yang terlantar. Jadi semuanya ini sedengan kabeh jadi akhirnya tidak jelas kabeh. Konco ya rauh ya buju rauh. Tapi itu mesti nyodok memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tabluhu kowe iku gawe ukuran sing sedengane karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula wong geroh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan mesti mboke sing komplek. Gus Jok Rabi nu sak ilali kula anak kula mesti. Tapi wong gak terlalu bekti mbek wong tuane bojone sing komplek. Nah, terus ngeten iki kok amin rapah terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora itikaf mesti pelarian. Mergo kula nu dikonco tukang jaga makam Wali Songo. Nu anggere crito kula sampe niteni. Nak ziarah wis dina, Gus, utange paling sak menit. Nak tolong dina utange sak menit. Sampe hafal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman. Luas bener. Tapi nak utange akeh. Tolong dina. Jadi sampai sing jaga makam lah. Jadi kalau suwon gak nateng makam mewalin gak sak jam mawon. Mereka ada nganti sedih, nanti penjagaannya langsung nilai wes. Langsung diputus. Dia ni yang nita ni. Iki damuk bojone, iki utang, iki kasus apal ni. Raine ketoro jadi kasus sama istri sing jaga makam nang Tuban nunggu-nunggu kan kada sing kada kula kadang santri kula tak tahu wabal ya lucu-lucune gak tau keliru ya nek kaya Mas Ardian sing diduga apa cara rong dino ditebak napa nak kuwaga kok jenengan ditebak apa cara nganti rong dino mboten ate alhamdulillah 12 menit ale itu 1 menit Ini kan muridnya Gustur Gustur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Kalau ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang mati, masyhur zaman. Berteman orang hidup terus bodoh ini tok satu kan. Tunggu ya. Kasih. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Wis. Berarti kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak salatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah napa? sholat piye bumi di rumah juga bumine Allah berhak mendapat napa sujud waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah tengene syariat Rasulillah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit ge ngoten sami. Misalnya Mas Agus sami senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin ilang, kok hak gurune ilang, hak kanca-kanca ilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong ngiling, wong fakir ya untuk jatah, wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangane masjid sampai lampu sing luaran kok kristal dituku sak miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku. Masjid lah melane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing ra di masalah kan muftine ku jenenge Khalid niki malah. Nek wat itu wat. Wong ge kula kursus ya. Wong ge kula kursus ya. Tata
1: ketung.
0: Niki sampean sampean bulet di. Ibang. Sril teteng. Sebenarnya Mas An, parah budi.
2: Wailah falah.
0: Terus kalau suan ya, nanti komposisi amal itu juga gak boleh berlebihan. Wow. Kalau niku niki tahatus bin, kalau gak ada amplop niku kuat. Amplop jatah masjid, jatah hae khatul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah buat nonton gak lali, kadang bawaane konco ya main ketok, ya, akhirnya sing tantuk ya konco wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering meriki wong kalau kecil kiai mesti di warung no sing larang tiap transaksi 200 300 padahal mau mau dikena cahaya tim 300 cukup satu bu ya ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti makanya agama itu harus disimbolkan supaya link terus ya tulis mawon ini hak kul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, diulang-ulang wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil itu diulang-ulang. Lah nek sing ngurus masjid dalile men inama ya'muru masajidallah sampai man bana masjidan bana sampai weselan sampai wong desa hafal kabeh mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Khalid jangan fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat sithik aja teman-teman. Nah sih dia resah tidak hari, bang. Alisan makhluk kotor, manusian. Apal ya? Terus kebaikan tuh harus terukur. Karena kalau enggak, itu pasti nyot. Ya wow, contohnya gampang. Bangun masjid wes selera. Lampunya kok kristal pagri. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritikan di Nabi. Nabi kan diantara yang tidak uno. So akhir zaman, bang berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar, mugo bicaranya sudah selera. Wah, akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya uang dora turunnya ngomah, mergone ngomaron AC ini agar ngantuk, ngomaron apa? Masjid. Orang di konco santri takmir ya kata, tak masjidku saya keramik. Tapi ya, kudu ngising ini ngomah, mayu moro masjid. Mergo WC ini elek, ini masjid. Ape? Berduhur mulai asar, neng mau marah neng pasangnya neng masjid ono AC. Aku aneh bang. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah. Niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh, wal jari tonggo parek, tonggo ado, kerabat, yatim, ibnis, sabil lu dihitung semua. Kalau enggak ya kita lupa. Karena kalau ini dikonco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco rajin, itu tak laku nih kabel. Mereka kabel diberhak di tarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya, keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dia yang kalau sertifikasi nih, mungkin kamar ini. Mungkin kalau tes ini, cek iling gak takribe. Ngomong takribe dikerdusi itu kok. Masih yang diwocok jal-jalut ya. Terus kalau suwun lah, meskipun Mas Agus sih bangun masjid, ya juga berlebih ya. Karena ada haknya yatim, haknya fakir nopo, miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu, jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawe nopo, lah, ada si alu, buyutakum, kuburan, omamu, jadinya kubur. Luan gue sering dimintai konsultasi masjid-masjid singer rame, gue tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak terima nih. Kemudian kepingin yang masjid deh. Jadi gue juga nasihati gak terima. Aku tak good loh. Untuk gue naik serap pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng gue serap pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Nah pas pengurus kan nama, no? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi serien itu wadah sahabat yang asik sholat di masjid. Iku ben Nabi malah wau dieling no omamu ke ijatah sholat ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ratau sholat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa sholat tersiksa kan, bu mau sholatku tolong rokaat atau borong rokaat, kan keren. Cara dilungokno nang itu keren. Debate perkara wis tolong rokaat, lho tentang sholat. Lha dirungokno langit jari kiai alumni ndi? Rasa sebut apa ndok wis akif. Debatnya berkorok, kok pindah kurang pahit? Sesok debat gak, kok pindahnya tempe kok tahu? Ngono terus. Lagi ngaji nih, wah, debatnya berkorok. Jadi, tapi nah debatnya sholat kan, keren. Keren. Ngisi-ngisi. Ya, pun ini pun, wah, pun kuatan ini, coro. Oh, janji ini nganti isa, ayo. Ya, ya, ini diresapi nganti nopo. Isa, wongi monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Wa ma ya ujal hadal baita wa masjidaka ya ma'murun bi ta'atik wa ma'murun bi ta'lini bi ta'limi haramika halali. Allahumma ya ujal hadal masjid masjid ta'lim ya li halalika wa haramika. Waj'al ya Allah waj'al hadzal masjid ma'muran bi tilawit kitabikal karim waj'alna jami'an ya salimin wa nimin mu'afin min kulli fala'itin ya akhirah wa na'tina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah min adzab an-nar sallallahu alaihi wa sallam habib sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam habib rabbil alamin musirul fatiha.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, udah ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Semoga baik-baik, sehat-sehat ya. Setelah dua hari Uni gak menyapa sahabat Stara nih melalui udara. Pagi hari ini Uni kembali hadir, tepatnya di hari Rabu, tanggal 8 bulan Juli 2026. Di pukul 6 lewat 11 menit 7 detik waktu Satun, Uni bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 12 nanti di 3 acara ya, Tembang Kenangan, Dangdut Pasar Senggol, dan juga Campur Sari. Dengan dibuka satu judul lagu dari Nika Ardila, Duri Terlindung, menjadi lagu pembuka untuk acara di pagi hari ini. Dan tentunya untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung aja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, terbuat dari bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia tentunya di apotek terdekat serta di garis pista radio Banjar Negara. Oke, sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung di pagi hari ini, biar semakin hangat suasananya, kita nikmati lagu-lagu yang sudah tersedia di dalam playlist. Ada Rindu Untukmu dari Fanny Fabiola. Siap dinikmati.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya di tempat kenangan yang bakal membersamai sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan sebagai pembuka beberapa lagu ya sahabat Stara untuk menjadi penghangat di pagi hari ini. Sambil ditemani teh moro pagi mungkin ya sahabat Stara, atau mungkin secangkir kopi dan sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Ini adalah pagi yang bisa disyukuri oleh sahabat Stara karena memiliki waktu yang dimana sahabat Stara bisa menikmati pagi ya dengan sedikit apa nih kayak ketenangan gitu. Karena ada beberapa orang yang rambunya menggebu-gebu ya, dikejar oleh waktu, merasa dikejar oleh waktu, dan tentunya tidak memiliki waktu untuk hanya sedikit ya menikmati secangkir kopi atau teh dan juga menikmati lagu-lagu kenangan. Jadi sahabat Stara yang sedang di posisi seperti itu, yang menikmati pagi dengan secangkir kopi dan juga lagu kenangan, itu adalah hal yang perlu disyukuri karena belum tentu semua orang bisa. Oke, dan sahabat Stara di tempat kenangan ini disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang penting jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan rutin konsumsi Habut Top yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Menjadi solusi untuk sahabat Stara dalam menjaga kesehatan tubuh ya, karena Habut Top ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami supaya kesehatan terjaga, terus juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain yang bisa dirutinkan dengan konsumsi Habut Top setiap hari. Dikonsumsi dalam jangka panjang aman ya sahabat Stara karena sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk yang mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Oke, dan untuk info lebih lanjut atau yang mau bergabung bersama Uni di acara Teman Kenangan tentunya bisa bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Ada Mbak Yanti yang sudah bergabung paling gasik dan siap untuk disapa. Assalamualaikum, hadir Mbak. Waalaikumsalam. Minta temannya air mata jadi saksi boleh. Dan salahnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kosom, Mbak Izidan. Ada Mbak Putri, Mbak Pelangi, ada Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini Isna, Ibu Mega, ada Mbak Hanum, ada Ibu Runta, Mbak Siti Memona, Mbak Reni, Mbak Titin Soma Gedi, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Lania atau Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih, sama-sama, sehat selalu ya untuk Mbak Yanti. Kemudian hadir dari kawasan Kali Bening, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangan Mbak dari albumnya Konidio dengan judul Setitik Air atau Doa Seorang Kekasih Baik ya. Dan kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Ini Senvilan ya, dari kawasan Terminal Kali Bening. Ada Bapak Suripto di Purwakarta. Selamat pagi Mbak Uni pagi. Mau kirim salam buat Mam Putri, Mbak Kayu Rontah, Mama Hanung, ada Mama Cemplon, Pak Hamami, Pak Daryono, dan buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Baik. Oke, semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni pagi. Selamat dikasih di Kartanegara, hadir di Teman Kenangan untuk lagu Kangen dari Lydia Natali. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardadi, Mbak Cumplon, ada Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mama Bintang, Ibu Mega, ada Bu Mines, Bu Ronta, Mikolso, Mikolto, Mbak Ezidan, ada Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, ada Abineon, Pak Bijo, Sanvilan, Mas Hamami, Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, Mas Zaitun, Mas Braling Saputra, dan semua sahabat Stara selamat pagi. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam.
Oke, cukup dulu sahabat Stara, nanti dilanjut di sesi berikutnya ya. Kita nikmati dulu lagunya, ada Air Mata. Jadi saksi request Mbak Yanti di Bilangan Kelompok. Selamat menikmati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2
3: 3110 0070.

0: Masih di 93 Kompastar Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tempat kenangan dan menemani sahabat setara hingga pukul 8 dengan disponsori Habut Obat Herbal Ramon Rep yang paling ngetop dan juga Vitama Salesi, kesehatan untuk mata. Habutop dan produk dari PT Denatur lainnya seperti Vitama Sultana Temora Otipus Madu Vitapedia sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Di kawasan Banjarnegara ya sahabat Setara, ini tersedia untuk di kawasan Banjarnegara atas Karangkobar. Ini tersedia di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali dan juga ada di apotek Rizki ya. Kemudian tersedia juga di agen resmi Star Radio Banjarnegara, ada di tempatnya Mama Dika Balong Ambal, ada di tempatnya Bapak Juhari Dekik Sampang. Terus juga tersedia di toko jamu Herbal Wangi ya, di bekas pasar yang kebakaran tapi sekarang sudah bagus ya. Kemudian ada di Herbal Wangi dan juga di Herbal Hasanah. Tersedia juga di kawasan Maniasa, ini di apotek Cahaya Bunda dan apotek Sinar Jaya. Agen resmi Star Radio ada di Bumi Kolso Panggundangan Wanaraja Waniasa dan tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Untuk di Kalibening tersedia di apotek Bening Farma dan apotek Kalibening. Tersedia di Batur ada di apotek Dieng Farma, apotek Jaya Medika. Kemudian ada Jaya Medika 2, ada di Farma Diana, ada di Batur Farma juga ya. Terus ada di apotek Hafiza Farma, ini di kawasan Pejawaran. Kemudian untuk sahabat Setara yang di kawasan Banjarnegara Kota, ini bisa menuju di apotek Aditya, apotek Alip Farma, ada di toko Herbal Wangi, ada di apotek Pahala, apotek Restu, kemudian ada di apotek Imun Farma. Dan juga tersedia di kawasan Petambakan, ini ada di apotek Petambakan dan juga apotek Surya Sehat. Di Madukara juga ada di Embun Farma dan apotek Wenta. Di Banjarmangu tersedia di apotek Rahma dan apotek Setia Budi. Kemudian di kawasan ini bisa menuju di apotek Ponjen. Di Ponjen ada di apotek Ponjen ya, di dekat atas lapangan. Terus kemudian tersedia juga nih di kawasan Sigalu ya. Ini ada di apotek Pelita, kemudian ada di apotek Siti Saroh dan juga ada di apotek Sigalu. Untuk di kawasan Bawang nih sahabat Setara bisa menuju di apotek Hilmi Farma, apotek Nagib, apotek Anissa, kemudian tersedia juga di apotek Oran Farma Ashari, ada di apotek Purwonegoro, kemudian di Kelampok Mandiraja ada Mandiraja, di apotek Mandiraja Tapen Rakit Wanadadi ya, Kelampok Bukateja Purbalingga. Tayu terus di 93.4 untuk mengetahui detail letak-letak apotek dan agen-agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dengan sistem yang ada sudah menunjukkan di pukul 6:59. Sebelum ini menyapa yang bergabung melalui tensi, kita sapa dulu yang melalui telepon ya. Ada Ibu Mega. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam Habutop. Harap yang
0: ada. Oke, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Aku mau minta lagu Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu boleh?
1: Salamnya buat Mbak Minti, Kak Somadikasi, okay. Mas Galing Saputra, Mbak Semplon, Mama Putri, Mas Ridwan, Mas Tim Wardani, Mbak Rumtah, Kak Suripto yang ada di Purwokerto.